Lapuan por nang litum, Asamis lamar janalun, ajay me gang deng along pen, asona sona lun, RG long tanglo. Lake Akashwani Dipu. Eson kenang sot kapachini alam the RG tha. Rihinga meke pon e aria long, mithur ur tek long pulote, kapa mebji apan, langchor igri. A prangsi ke main switch laying kir ignun. Langchor ke nang lia ke sung puig deji. Nangli rijong si lang changwok pulote electric switch ot ik dedri. Nangli aki sung po deji. Rihinga me kapache lengji apan pura ke daktang ari puthot ing thun thuigri. La buson thak thak si akahino tang a switch laben ke puktang